se Obetu yapno ya tamfoni Mr. Wame wasembika se Watamfo boche kuwa ha